Lahun tika bu lahun el inoshika yo olka mashku amaneku balo shan waloku yensik bona walaku betika kas ichiru kustala alka maska balo